0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang.
0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang.

0: Ingin, baru ingin lah. Saya ku pemadu tinggi pelbagai ku bah serian dia IPU ke pemadu tinggi sikit takut minah siung bawah sab. Cuma dia bisa keluar rumah beli barang pemakai. Kerja abak kebun sawit sikit jarang jam ke dia tau.
1: Ya, ya, ya. Lepas aku mulai ke diri kemari hari lu bantu ke pulai ke Kuching di tau deh. Tumuh pagi aku mupuak kemari deh. Adanya deh. Gibi deh. Aku berarti pejalai hari Sri Aman lu bantu. Tumuh pagi aku mupuak kemari deh. Adanya deh. Gibi deh. Aku berarti pejalai hari Sri Aman lu bantu.

0: Yasmila and Edu.
1: Game Pagi,
0: Yasmila and Edu.

0: Nya temonya mau merangkap kita.
1: Handal
0: menapis.
1: Handal menapis.
0: Okeylah Rafi, terima kasih info cuaca kita untuk pagi tu.
1: Okey, okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Handal menapis.
0: Okeylah Rafi, terima kasih info cuaca kita untuk pagi tu.
1: Okey,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Baiklah, atlet Sarawak sudah diasuh ngemerankan niat dekat mecah ke rekod dirimpu bak pengerami para sukma 2026 di Selangor. Baiklah, atlet Sarawak sudah diasuh ngemerankan niat dekat mecah ke rekod dirimpu bak pengerami para sukma 2026 di Selangor.

Ya penengahnya Siti lagu dari Sylvia Banyi lagu Belulian Cincin Intan. Aku tu kali ati ke sikut penengah kita ke bisa nyapa Pak Tito Bintulu FM, Bintulu FM. Jadi ko ya. Yo 90 apa dia si doang yang siwa mutai di luar as maya tu ko ya asai ke nyirut keracun. Nyala pode. Anam kerja. Amat sih amat. Kita yang sebut pun kak pedias kita kak yang sebut maya bersebuan tu.

Ya, nak berasa ini dengan lagu Malikai Pengerindu, mujung ke jam tinggal kira 16 minit daki, ya. Dekat sebenarnya pukul 2 ngali hari, pukul 3 ngali hari. Artinya pukul 3 tu lagi peninggal lagi kita atau ke ngelot ngari, nak ke pukul 3. Jadi pukul 3 lagi kita dekat pulai baru ni ngak kita atau ke ngelot ngari nak ke pukul 3. Jadi pukul 3 lagi kita dekat pulai baru ni ngak.

Okey, masalah video lah rumah o. Kasau ngelara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kanan lian ngawi hati Liviana tu lagu negeri itam pula 20 minit pukul na telok lewi. Okey, tidak aku nama usul lewi dan lah usul ngelara manitam lima huwina mengkelah bakeh-bakeh lemari keleng hidah doka yang mirip FM gajalah pukul na telok lewi. Okey, tidak aku nama usul lewi dan lah usul ngelara manitam lima huwina mengkelah bakeh-bakeh lemari keleng hidah doka yang mirip FM gajalah

0: ไปกับอกูไปยังไปหุ่นเลยกับหุ่นรถถลองกูไปสี่หาอุนันฮีโนลานไปเอฟเอ็มไปจีเป็นกลอ
1: Kena naji lagu ala kena rosa na urai hati hama malak aku itu lagu na geri itam pala pat amin epukum pat alavi. Okay dah hina lahu ampayan aku sengkeri itam pelalu pejoh peji ala mas segmen ngelara jaki. Tina aku sengkusi kelundau mandalih tam Sarawak darat lodau alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay dah ni hati ji darat lodau alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, Dani hati

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu,

0: Eh, pokok nama dia. Nah nggak cakap pancai mimin, nah nggak cakap. Dia sih ketika pulang dia ada satu tahun empat kali piam. Oh, nah, karena ini pacar, oh, pacar sih ke cukup lah. Jadi tanah nangka, nah cukup sih ke puan mana ya, oh. Lacun to nah nggak cakap beli mana lacun nak. Kau beli rainbow ya, to mana pecah mana. Ane beli harga murah satu lato lebih. Kau beli harga satu tong 20 liter sekat 2 lato lebih 3 lato ya lah. Mana spray buah lacun lah. Lacun lembut lah kok.
1: Kami ya reunion radio Indo FPS Bertanam Sarawak. Mereka besar terima kasih yang kawan Encik Ngu Liong ya. Labah mereka awak atau kemuluan kamasa berkongsi kepadamu ngobala peninga buat program Araman Sang. Kita rekap bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku rekam mai bala peninga, ninga kerandau ya kebukai kena kita berkunci ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai kemisik orang bertanam bertupik dengan bukai. Terima kasih ya.
0: Terima kasih.
1: Ke tau muka ke penatai kemisik orang bertanam bertupik dengan bukai. Terima kasih ya.
0: Terima kasih.

hari tanggal kamage pusat baya kadenge alana ameh kadabe darat buruang bingak bete kuak mutah gana adapat pansa kadase nuar kapal kamage asap masang kadake gang age kalumang bebelat mansa katanyuang anyuruang mutai ka ade adilat tapi yang ga mege anin yang mutai mansa katanyuang anyuruang mutai ka ade adilat tapi yang ga mege anin yang mutai

RCI Tabuk Hak. RCI Tabuk Hak.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam. Okey, malam hari 2/1 hari bulan 9 2026. Okey, dalam pengelamak 3 jam berhingga pukul 9 malam nyentuh ngagi pukul 12:30 malam tu lagi. Okey, jadi ke malam tu begulain gawa aku Rajas Booking tu ke RB begulain gawa kita semua. Jadi ngelalu ke semua kita di Kuching ke, di Serian ke, serta Bandar Nur Kebukai. Okey, di Seriaman, Bintulu, Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas, di Sabah, Labuan, di Brunei, tauke di Kalimantan Barat dan kini di Indonesia, tauke menua luar di Semenanjung Malaysia. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio WFM ke Semandur Tadiau. Pemegang boleh dengar ke kami ngena cara online. Okey, ba website ngau aplikasi RTM klik. Pemegang kita boleh dengar ke kami ngena cara portal. Okey, portalradio.rtm.gov.my ngau channel 0871 ngau MyTV. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Pemerintah Malam WFM kena sehari itu 1/9/2026. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami nangira kita nyadiau di negeri kini, kita ke dia baru mapanjai. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio WFM. Pemegang enggak cara kebukai meh dengar kami dalam segmen Pemerintah Malam WFM kita ke malam tu. Okey, ya, jadi berdengar kita berpindah enggak lagu hari Rick and Rosen, enggak lagu kira beri nama Bungai Pinang.

Ayah hari ke Balak Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megaan, maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megaan.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengak ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengak.

Ya, lagu kena beri nama Pengrindu di Pelepah. Okey, nanti iba pending aku mari lagu tu lagu rentak ya bakal lagu kena beri nama Pengrindu di Pelepah. Okey, nanti iba pending aku mari lagu tu lagu rentak ya bakal

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami, YFM Segulai Sejalai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu ngintai kae mimpi. Nunu ga bawem manah anang belat api. Kita ngigak pamakai ila abis mati. Sungai ti kanyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Cerita getah perah gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Nama kini tangkup pengawak laki ke DYFM. Nama kini tangkup pengawak laki

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
0: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak, ngau upis berkuasa.
1: Segulai, sejalan.
0: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak, ngau upis berkuasa.

0: tuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Pagi rewind.
2: Ni kelas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai serumah nang suah haga krim itu gift exchange atau ke tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira minum matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti present nak ngira minum matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti